0: Na zanta da wasu daga iyalan makaɗa Muhammadu Bawa dan Anaci kuma ga abin da Yarsu Babu take cewa akan yadda aka karama mahaifin nata.
1: Alhamdulillah na ji daɗin wanga al'amari, Allah shi ƙara daraja wa ga wuri. Allah shi ƙara ɗaukaka su, Allah shi ƙara ruwa asiri. Alhamdulillah na ji daɗi su kuma gabatan waɗanda na wuce Allah ka gafarta musu. Gaskiya to ban zamna tare da shi ba illai dai daga shekara sai shekara na nika tahowa da kakata mun kuma taho mun gani gida in koma ta.
0: A yayin wannan taron dai an samu makaɗa da dama na gargajiya da suka baje kolin waƙoƙin su.